yokuzi kati bitekere kumba ibijokusanga nibitekere la mpora mpora na ngira kubikira abantu nyene abamanyire nyene nangu mubikirwe nzaite murungi birango byaitu abanyikya kara hati dakika 15 zokezi kubika saibiri zinkya kimya garukira tukusasa nanya mnya kugira abantu banyu mugume mbere yensi nkwete eri hamba gonda zokusiwa no singi mtaroga radio mtekaniza ezindi ezikuyonge katugaruke mtekaniza Uganda today.

0: Rage. Netumazo kusimbe miti. Nebi muri. Muleto wana bukaga Diplomax. Nga kakura modification. Nga kaye ukababa. Biwa gidwa. Centenary Bank. Jane Goodall. Stanbic. Pepsi. NSSF. Nama ntube kakadi.
1: Mwije. Bakyari mwije. Tumatele vibe na Rage. Mawe.
2: Iwo mnye Uganda, oliono sero mkagugwe bie nsimbi. Ogukwesi kwa kandi ogura kuyamba kukura. Leka mkwa njuri, Yuga Ford Microfinance. Emiyake ili asatu nevi. Nibahereza nye Uganda, omukyanda kebie senti. Baino buhereza kugaba Roni. Hali abantu kinomu. Roni ya zabalimi. Roni ya zokuombeka. Kugura ama